yabo nikukula mungaja turundi ya marima o chama toke kana chichi kwa buturu chabana nechipengi solibacho aha ende kerano muya kola bagata nechaganda chama singaban.